Masha Allah. Awa adua teni kokan wa tela aro to ni ani ka pada lofo. Abala adua la bossi. Ba se man se leleyi.